0: lalaki yang dipastikan namun si jam besok saya. Selamat siang dan selamat selamat tapi hari selamat siang.
1: Maria Bunga Nera on air.
2: On this name, my day band of Pomeranz requested a song of the Dorses para nilang Sir Junjun Dorses.

pasti. Ini episode yang selamat puasa. Terima kasih. Sosaka semana. Aku sama Cisa selalu canggung dalam dana. Ayo. Dear Free Bio. I'm different. You're my physical. I'm physical. I'm different. Balik selalu berikan. Dear Free Bio. Kasi berdua merapang. Tengah mabulo. Gergado. Gila-gila si Kenzo. Nang namatnya ko. Mengaku cinta. Sampai kita tas. Tengah mengamatkan hal. Bikin one point. Baik. Terlambat. Bikin nasa. Yo. Amat sam.